siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.